0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
1: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Isuara Jogja, suara warga.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Dengarkan Iswara di mana aja,
14: kapan aja,
13: dengan streaming ke iswara.id.

0: Sarawak juga suara warga Indonesia. Ini hari Senin ini adalah hari nanggung ya sahabat suara ya. Ada yang kayaknya enak cuti aja deh. Atau malah, aduh gak usah aja lah, gak usah berangkat kerja aja lah sekalian. Karena kalau dilihat nih ya, Sabtu Minggu kemarin kan udah libur. Terus besok Selasa juga libur lagi. Padahal kan ini kemarin Sabtu Minggu tuh banyak banget eventnya. Salah satunya kan ada yang di Prambanan, ada Cherry Pop. Tentunya teman-teman Iswara juga banyak banget yang kesana. Kayaknya itu pada pulang malam deh. Jadi kayaknya pagi hari ini pada bangunnya kesiangan.
1: Waktumu bersinar.
0: Tuh. Siapa yang hari ini memilih untuk tidak berangkat kerja saja? Karena, kapan lagi sih bisa cuti? Terus bisa jadi long weekend gitu kan ya? Tapi juga gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu tetap berangkat kerja, ya semangat aja gitu kan ya. Namanya juga kita kan pekerja-pekerja hebat. Apa yang kita cari? Ya tentunya uang. Emang gitu, satu hari gak berangkat kerja, walaupun UMR juga, ya kita tetap butuh.

101,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kita mau semangat nih sahabat suara, hari Senin, harinya memulai minggu gitu kan ya. Bintang puterin langsung mantra uang, biar emang menjadi doa.

Hidup menjadi sehat, hidup menjadi kaya raya. Pokoknya semua disyukuri aja sahabat suara. Karena ya emang indeks ekonomi kayaknya gimana ya? Semuanya ngerasa sulit, semuanya ngerasa aduh tolong dong gitu kan ya. Apalagi kemarin kan sempat ada huru hara, banyak banget yang curhat tentang desil. Ini yang belum tahu tentang desil, sebenarnya ini kan digolongkan jadi beberapa bagian, ada 1 sampai 10 gitu kan ya. Dan ini banyak diprotes karena waktu masyarakat ngecek di web, ternyata dia itu termasuk desil yang tinggi, alias desil sekitar 9-10, padahal dia sendiri adalah pengangguran. Nah, gimana nih sama suara? Kayak gak sesuai gitu kan ya sama faktanya, gak sesuai sama keadaan aslinya. Dia aja gak punya pendapatan, tapi kok bisa masuk desil yang tinggi, alias desil yang katanya orang-orang berada, orang have gitu kan. Makanya dari sini kayaknya jadi perhatian juga, khususnya dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM yang juga pendiri Center of Economic and Law Studies, Media Wahyu Askar, bilang kalau beliau ini mengajukan dan juga mengajak Menteri Sosial dan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia buat melakukan diskusi dan debat terbuka tentang penentuan desil. Ini kayaknya banyak yang ngedukung gitu kan. Karena kita, mohon maaf nih, desil itu tuh bukan cuma sekedar angka loh sahabat suara. Bahkan dari Menteri Perekonomian dan Kabinet, di Kabinet Bhayangkara bilang kalau desil bukan semata angka, tapi juga berkaitan dengan hak atas bantuan sosial dan akses terhadap berbagai program pemerintah. Jadi kalau misalnya nih kemarin yang rumornya kalau kamu desilnya udah 9 atau desil 10 gak akan bisa beli Pertalite. Nah itu kan ngaruh banget ya. Yang misalnya kamu desilnya udah rata kanan gitu, yang digolongkan menjadi orang have, kamu gak bakal bisa dapat bantuan. Walaupun nyatanya kamu tidak seperti itu, nyatanya penghasilan kamu juga gak tinggi-tinggi amat. Ya gimana dong kalau kayak gini? Memang harusnya sih diusut tuntas ya sahabat suara. Walaupun orang-orang bilang harta paling berharga itu keluarga, tapi yang mohon maaf nih, kalau misalnya kita udah kerja banting tulang untuk keluarga, tapi kalau gak ada duitnya gimana dong?

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

suara Jogja, suara warga Indonesia. Aku gak baik-baik saja. Ya gimana nih sahabat suara? Bayangin nih, kita lagi indis ekonomi, tapi ternyata hutan kita malah dibakar. Kalau udah banyak info-info gini ya sahabat suara, di khususnya di Kalimantan, terus juga ada beberapa di daerah Indonesia bagian lainnya. Dan info terkini ya, ternyata kebakaran hutan itu beneran ada orang yang sengaja ngebakar. Sedih banget gak sih sahabat suara? Bahkan ini udah ditetapkan sebagai tersangka dari Polri yang akhirnya menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani sama 9 polda di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi gak cuma di Kalimantan aja. Dan ini awalnya penanganan kasus bermula dari pemantauan titik panas yang kemudian diverifikasi petugas di lapangan. Sampai akhirnya ada sekitar 89 laporan polisi terus ditangani, dan waktu penyidikan menemukan indikasi bahwa sebagian kebakaran diduga dilakukan secara sengaja. Bener-bener gak baik-baik saja sahabat suara. Bayangin deh, waktu penyidikan itu polisi tuh sempat ngamanin berbagai barang bukti. Ada korek api, botol, terus ada jerigen berisi bahan bakar, parang, kapak, cangkul, mesin sensor, bibit sawit, sampel tanah terbakar. Ini yang jadi barang bukti. Terus juga berdasarkan temuan polisi itu, polisi menduga pembakaran dilakukan untuk mempercepat pembukaan lahan, terutama untuk kepentingan perkebunan sawit. Caranya ya itu ngebakar lahan yang emang dinilai lebih praktis sama pelaku, khususnya di musim panas. Jadi apinya mudah menyebar. Aduh, prihatin banget gak sih? Waktu Indonesia lagi gak baik-baik saja, ada oknum-oknum yang malah menambah beban masyarakat Indonesia. Maksud aku gini loh, ini kan membuka lahan untuk ditanamin apapun itu, terserah ente. Tapi pastikan kalau itu lahannya kamu sendiri, jangan lahan di hutan. Mohon maaf nih, mending membuka lapangan kerja aja daripada buka lahan.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
5: @iswara.official.

0: Kami Suara Jogja, suara warga Indonesia. Samu. Dari Tulus Sahabat Suara, satu lagu yang akhir-akhir ini bintang puter-puter terus karena emang seenak itu. Kalau dari Bintang Cerna nih ya, lagu ini tuh tentang seseorang yang dia tuh pengen banget menemani perempuan lain yang dia tuh sedang kesepian, terus kayak dia tuh berani untuk menghalau segala apapun itu, yang penting aku sama kamu. Definisi cinta di brutalin banget gitu kan ya. Kayaknya ini juga cocok banget buat anak muda zaman sekarang di era gemburan yang lagi high banget kan, terus lagi ngeluarin Teh Hijau ya. Kalau Teh Hijau kan lebih ke slow, dia tuh kayak kehilangan spark di dalam hidupnya, kayak ya udah aja kali. Terus semuanya dibikin gimana ya? Dinikmatin walaupun lagi hampa-hampanya. Asik. Inilah statement Gen Z. Dan kebetulan kalau saya cerita sama Adele, kayak kurang nyambung gitu. Adele tuh kan termasuk golongan Gen Z, tapi dia terlalu banyak bergaul dengan milenial dan boomer. Jadi kayak pemikirannya tuh kayak, kok kita gak nyambung sih? Makanya Bintang hadirkan teman-teman Bintang di pagi hari ini. Teman-teman Gen Z saya, halo.
1: Halo.
0: Asik, dari grup mana? Gak ya? Ini adalah anak-anak magang Sahabat Suara. Mungkin suaranya udah terdengar jelas waktu live TikTok Iswara Jogja, tapi jarang banget buat on air. Jadi Bintang ajakin ada Nasya di sini, dan juga ada Erlita di sini. Yang kita Gen Z abis ya?
2: Abis,
1: Gen Z abis. Parah banget.
0: Tahun berapa lahirnya?
2: 2004.
0: Sama lagi.
1: Waduh, okay. Kita teman sebaya.
0: Kok jadi kelihatan tua ya? Padahal kalau sama dia aku kelihatan muda loh. Gak apa-apa, yang penting Gen Z. Tapi bener gak sih Gen Z zaman sekarang itu banyak banget yang kehilangan sparking dalam hidupnya?
1: Mungkin lagi zaman ya emang sekarang itu
0: FOMO ya, FOMO. Lagi ngetren. Oke, kalian ngerasain gak?
2: Ngerasain.
0: Asik. Terlalu di Gen Z Gen Z kan? Tapi beneran kalian kan Gen Z kan? Kalau dari Erlita ngerasainnya kenapa?
2: Karena apa ya? Kayak di umur sekarang aja.
0: Asik. Iya terus-terus.
2: Umur sekarang tuh kayak banyak apa sih, kayak kita tuh gak tahu mau kemana gitu loh Mbak. Oh. Jadi kayak bingung terus.
0: Jangan panggil Mbak kali. Kita seumuran.
2: Oke.
0: Tante. Okay. Emang sih kayak bingung ini ngapain. Ada istilah ini apa? Quarter life crisis. Asik. Nah. Gitu juga. Kamu juga Nasya?
1: Iya. Kebetulan mungkin emang lagi musimnya ya.
0: Musim durian kali. Terus kalian kalau misalnya ngerasain aduh hampa banget nih hidup, kayak mau ngapa-ngapain juga bingung, gak ada semangat untuk kita menggebu-gebu gitu, apa yang kalian lakuin? Sebagai sesama Gen Z harusnya bisa sharing kali.
2: Kalau aku sih apa ya, aku kayak cari hal yang bikin aku seneng gitu loh.
0: Contohnya
2: misal aku suka nonton konser, nanti aku kayak ada semangat buat nonton konser, jadi kayak hidupnya tuh kembali nyala lagi gitu.
0: Karena ada pepatah yang bilang, berikan satu target yang bisa membuatmu semangat.
2: Yeah.
0: Jadi waktu kita menunggu target itu datang, kita jadi lebih seneng aja menjalani hidup.
2: Yeah.
0: Asik.
2: Tapi kadang naksir orang juga bikin semangat hidup aja.
1: Ah, Butterfly era.
2: Jadi kayak sehari-hari tuh kayak, aku hari ini harus lihat dia dulu.
0: Tapi benar iya sih. Kadang-kadang kalau kita misalnya ada satu orang yang diincer, kayak kita tuh pengen banget berpenampilan selalu cakep gitu gak sih?
2: Betul.
0: Walaupun tiap hari kayaknya gak pernah mandi gitu kan. Gak sih, gak parah. Tiap hari kayak gak pernah alis, tiba-tiba dia ngalis aja tuh kayak, kamu kenapa? Gitu kan?
2: Betul.
0: Kamu lagi naksir siapa sih? Gitu. Kamu gitu Nasya?
1: Iya, apalagi kalau emang lagi butterfly era itu bikin semangat. Kayak lihat notifnya aja langsung kayak, wah, bersih-bersih, beres-beres.
0: Segitunya ya dopaminnya ya. Agak beda ya Gen Z tua ini. Kalau aku ada notif dari bank itu suka banget ya. Ada yang masuk nih. Oh, semangat langsung kayak, "Iya, ayo kita beres-beres rumah." Kamu gitu. Berarti harus ada orang yang disenengin dulu dong biar semangat.
1: Ya enggak sih. Kita bisa cari yang disukai juga seperti Erlita menonton konser. Ya mungkin emang Gen Z gitu ya mostly.
0: Nggak gini loh maksud aku ya, kita kan sama-sama Gen Z. Kita tahu kalau kita tuh duitnya memang tidak unlimited gitu. Menonton konser kan bayar nih. Kalian duit dari mana?
1: Nabung.
0: Allah kan bersama Gen Z Mbak. Oh Allah bersama Gen Z. Asik. Boleh, boleh, boleh. Inilah Sahabat Suara, pandangan dari Gen Z zaman sekarang. Kalau saya sih sebenarnya kan termasuk Gen Z juga, tapi karena sudah tertampar dengan realita-realita kehidupan, khususnya udah lulus kuliah gitu loh, kayak bener-bener, oh ternyata hidup kayak gini ya, udah gak punya title sebagai pelajar, title sebagai mahasiswa, lebih bisa melihat dunia yang seluas ini. Kalau aku sendiri biasanya pergi ke yang ada hijau-hijau ya, ke alam gitu. Kalau di Jogja sih agak jarang ya. Jadi ke Wisdom sih.
2: Ijo banget.
0: Iya, ijo banget kan.
2: Ijo banget.
0: Siapa tahu ketemu mas-mas S2 kan juga enggak apa-apa.
2: Oh, siap. Siap.
0: Siap. Emang tidak didukung saya ini sama anak magang. Satu deh, satu lagu buat teman-teman dari anak magang yang bisa apa ya? Yang lagi sering didengerin, yang pengen didengerin. Dari Erlita dulu. Apa?
2: Dari aku lagunya
0: Hi-Fi. Hi-Fi. Yang mana tuh?
2: Yang tersenyum untuk siapa?
0: Siapa?
2: Siapa aja.
0: Boleh. Boleh tersenyum untuk siapa? Siapa yang enggak tahu ya, siapa aja lah ya. Kamu. Nasya
1: dari Bernadia.
0: Apa judulnya?
1: Kita Buat Menyenangkan.
0: Ya ampun, emang Gen Z ini jiwa-jiwa rungkat apa gimana sih? Okay.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
2: Segernya kelewatan.
7: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
7: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman.

0: Man, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy
2: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara. Pom.

0: FM in Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau minta mah gak bisa hidup tanpa jajan nih sahabat suara. Kayak belum jajan sehari aja udah pengen banget bisa belanja ini, bisa belanja itu. Banyak banget yang dipengenin. Tapi ya mohon maaf ya, kita kan tadi udah ngomong, Gen sih dapat duit dari mana sih indis ekonomi? Ya kalau nggak cari promo, cari yang murah-murah aja. Kayak misalnya Bintang Alfamidi nih, itu kan tiap hari pasti ada promonya. Selain ada promonya, emang harganya udah murah. Misalnya nih, kalau Bintang ke Alfamidi sekarang, dan buat kamu juga sahabat suara, ke Alfamidi sekarang pasti bisa dapetin promo hemat satu pekannya Alfamidi. Cari sabun, deterjen, minuman, snack, sampai tisu aja, itu bisa dapat potongan harga karena promo hemat satu pekannya Alfamidi. Tapi tenang aja, gak cuma itu aja, masih ada banyak produk lainnya yang masuk promo hemat satu pekannya Alfamidi. Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang. Tapi kalau misalnya kamu belum bisa ke Alfamidi, cuma bisa di rumah atau masih di kantor, gak apa-apa, tinggal buka Midikring, terus kamu tinggal pilih-pilih produknya, payment nanti barang diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kelewatan promonya, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara,
1: suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
7: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
8: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
9: @iswara.official.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

0: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
1: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
0: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
1: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya.
0: Aduh, bingung.
1: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi temeriah.
2: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya.
0: Ah, aku sama dia pasti happily ever after.
3: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta.

0: untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.

0: FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Tuh udah diingetin sahabat suara, jangan sampai lupa makan. Udah jam 10 loh, masa belum sarapan sih? Tapi tenang, karena Bintang baik, Bintang gak cuma mau ngingetin sarapan, gak cuma mau ngingetin makan, tapi juga ngingetin buat beli belanjaan kebutuhan barang-barang rumah tangga kamu di tempat yang pastinya ada promo. Dimana lagi kalau bukan di Alfamidi. Karena misalnya kamu beli belanja di Alfamidi hari ini, kamu bakalan dapat promo hemat satu pekannya Alfamidi. Ada untuk produk sampo, ada sabun, deterjen, minuman, snack sampai tisu, itu masuk ke promo hub hemat satu pekannya Alfamidi. Dan gak cuma itu aja, masih banyak produk lain yang masuk ke promo hub. Jadi tunggu apa lagi, langsung ke Alfamidi sekarang. Tapi kalau misalnya belum bisa ke Alfamidi, bisa buka Midi Kring. Jadi aplikasinya tinggal dibuka, pilih-pilih produknya, payment nanti barang diantar sampai depan rumah kamu. Tunggu apa lagi, langsung ke Alfamidi sekarang atau buka Midi Kring. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran. Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
2: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: saat.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya dia tuh kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Somai.
0: Somai.
2: Somai. Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Gak tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Bada.
1: Apa-apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu,
0: ibu, ibu, ibu,
1: ibu, ibu,
2: ibu, ibu, ibu, ibu, ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini TikTok boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
0: Wah. Baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 92 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara
0: Suara Palembang dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat.
2: Hari Senin kejepit, bagaimana kabarnya sahabat suara? Untuk yang harus tetap mengais rejeki di tanggal segini, gimana ya rasanya tanggal merah besok gajian? Tapi untuk

handphone untuk melihat siarannya e-suara, boleh banget. Dengerin aja di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Atau juga bisa di live web streaming at e-suara.

akan dibuka dengan yang ini. Langsung ya. Playlistnya sangat warnet sekali. Chris Patih, Kejujuran Hati. This is Dodo Harahap on Iswara.

Niji dengan Hapus Aku di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Baru aja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan, 4 lagu sudah dimulai, masih ada 6 lagi. Bagaimana hari Seninnya sahabat suara menuju tanggal 25 yang dimana adalah gajian seluruh warga yang emang harus gajian di situ. Apa kabar juga buat kamu yang pagi-pagi udah dapat chat atau telepon dengan

menyapa Mamski Lovers. Tadi juga ada yang punya kawasan penampungan dan juga perawatan kucing di Safa Cat House and Cattery, Ambumea.

0: sekali. Oke, teman-teman, mari kita nyanyikan.
1: Inikah kisah.
0: Udah, nanti di versi fullnya ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Alexa dengan Andai. Dodo Harhab juga masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Full on air, full on.

0: Laude dengan bersenja gurau di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hari Senin kejepitnya, semoga di putaran pertama 10 lagu keren bisa menambah mood sedikit aja. Kalau mau lebih banyak, sampai jam 2 siang ya. Break dulu sahabat suara, abis ini ada Juicy Lucy dengan Asing, hanya di
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bai.
3: Basil.
4: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
5: Beda dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
5: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya heran.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
6: Siapa namanya?
7: Basil.
6: Bapak sudah tahu.
7: Tolong.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
7: Jangan pergi ya.
5: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial at film Dan Bandung.
1: Suara warga Indonesia.
8: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio. Jadi
1: zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku anaknya kan kepo, namanya juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
1: restoran.
3: Iya gitu kan. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Gitu. Aduh, cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?

0: durasi khutbah sholat Jumat mulai pekan ini. Kebijakan tersebut diberlakukan karena cuaca panas dan kabut asap tebal yang berdampak pada kualitas udara akibat kebakaran hutan di Indonesia.
1: Suara fakta.
0: Bupati Ketapang Alexander Wilio meminta perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan ikut membantu menangani karhutla meski titik kebakaran berada di luar wilayah operasional mereka.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih menemani kamu sampai jam 2 siang, Dodo Harahap, dan ingin memberikan informasi buat kamu yang memang lagi bingung punya dana gede banget, besar banget. Coba jajan emas ya, kabarnya Antam Emas kali ini harganya naik 10.000 per gram menjadi 200. Murah banget. 2.750.000 rupiah.

0: di bio. Ah, legend dua-duanya ya. Coba cek di akun Instagramnya 10to5 kapan mereka akan konser. Tahun ini kok, gak jauh-jauh ya. Tiga lagu, Nuh, Pamungkas, 10to5 akan dimainkan setelah Raisa dengan Melangkah.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

punya nama Mia. Ini dia lagu kamu ya, Nuh, dengan teruntuk Mia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang anak gunung, jangan ke Gunung Anak Krakatau dulu ya, karena dari kompas.com, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi 2 kali dalam waktu berdekatan pada hari ini. Erupsi pertama di jam 9.41 waktu Indonesia bagian barat, lalu disusul erupsi kedua hanya berselang 2 menit, yaitu jam 9.43. Dan dari yang bertugas di sana pun, sahabat suara, dikatakan wisatawan dilarang mendekat walaupun jaraknya

Tiga kali juga siap dimainkan. Dodo Harahap juga siap menemani kamu live on air di 9 kota, online di iswaranetwork.com/streaming dan juga di live TikTok at iswara.network. Perunggu dan juga Krisya siap dimainkan setelah Audi dengan Bila Saja.

nyanyi bareng almarhum Krisye dengan Untukku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau misalnya bingung sahabat suara besok tanggal merah mau ngapain, mungkin mulainya dari nanti malam aja. Sempat nanya nih ke sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network. Tim martabak apa nih, manis atau asin? Kalau amihnya Orlin bilang martabak terang bulan muara karang, cobain. Oke, aku cobain. Buka dong aplikasi makanan online. Wow, harga martabak dan ongkir sama ya.

0: para warga Indonesia. Selamat siang untuk sahabat suara yang baru aja join di live TikTok at isuara.network. Hai, kamu lagi dengerin dan menonton orang kerja ya. Dan juga hai buat kami yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. It Get Tough dengan Sedih Aku Sebelum Hujan menjadi lagu terakhir 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Masih ada lagi lagu selanjutnya di request sama sahabat suara Tulus Teh Hijau, Agnes Mau Matahariku. Dodo harap masih menemani kamu sampai jam 2 siang.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

0: Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan. Pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Tertutup sudah pintu.

Raina request lagu ini. Ini adalah hal yang boleh dilakukan di radio tapi tidak boleh dilakukan di wedding atau pesta pernikahan. Request lagu Agnes Mo, Matahariku. Jangan jujur ya. Itu namanya menari di atas kebahagiaan orang menggunakan lagu penderitaan ya. Karena isi lagu dari Matahariku ini kan cukup mengiris hati, menyayat nadi ya. Jadi jangan. Kalau katanya Alma Harani, lagu era BlackBerry. Waduh, ngumpul semua nih warga yang pernah tumbuh dan kembang mengerjakan skripsi ataupun tugas kuliah dan sekolah di warnet. Cukup lagunya di sini. Oh, mau syahai dulu nih buat Pais yang mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap mau request lagunya BCL, Bunga Citra Lestari Pernah Muda, buat nemenin makan siang. Hadir langsung, nyanyikan siap-siap ya sahabat suara yang menuju ke jam 1 siang. Langsung aja BCL dengan Pernah Muda.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu di nongkrong bareng Dodo Harahap yang pastinya. Terima kasih buat sahabat suara yang masih mendengarkan melalui 9 kota. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di seluruh dunia di seluruh negara ya, melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga hai yang baru join di live TikTok at iswara.network. Kita patut turut berduka dengan kejadian alam yang terjadi di Indonesia saat ini, apapun itu bentuknya dan apapun itu penyebabnya, tapi untuk bisa memberikan sedikit secercah harapan cerah, saya mau kasih selamat kepada siswa Indonesia yang berhasil meraih 2 medali emas. Wow, 1 medali perunggu dan presentasi poster honorable mention pada ajang International Geography Olympiade IGO 2026. Jadi kompetisi ini berlangsung pada 11 sampai 17 Agustus 2026 di Istanbul, Turki, dan ini merupakan kompetisi geografi tingkat internasional yang diselenggarakan setiap tahun bagi siswa SMA. Om bangga sama kamu adik-adik karena om juga anak IPS. Apa ngaruh

takdir Tuhan, mungkin juga emang udah jalannya aja ya. Apa sih ini? Gara-gara ada live TikTok yang komentar, gak salah kebalik, Dodo udah mulai lapar ya. Gara-gara ada yang komentar di live TikTok ya, karena ada kehadiran kita, langsung aja meluncur ke live TikTok ya, ada huruf depannya, kata-kata depannya Mas ya. Ditunggu loh Mas ya untuk kiriman makan siangnya. Dodo Harahap dan juga sahabat suara masih meramaikan live TikTok at iswara.network dan juga Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tapi kita harus dengerin juga nih suara warga Singapura. Aduh, pengen. Jadi dari kompas.com, pemerintah Singapura memperkuat dukungan untuk keluarga sebagai salah satu kebijakan baru yang diumumkan Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pidato National Day Rally 2026 minggu kemarin. Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah peningkatan dukungan finansial bagi setiap anak warga negara Singapura. Oh, jadi pengen punya anak ya. Yo, investasi dong anak jatuhnya ya. Melalui skema baru, setiap anak akan memperoleh dukungan hampir $70,000 atau sekitar 975,7 juta rupiah hingga berusia 17 tahun ya. Ada beda-bedanya tuh, berapa tahun dapat berapa gitu ya. Kangen gak sama lagu yang ini sahabat suara?

Surabaya, suara warga Indonesia. Flashback langsung membawa sahabat suara ke era majalah masih kertas. Menikmati musik masih harus di-rewind dulu. Dan juga semua pembayaran harus datang ke lokasi. Oh ya, himbauan buat sahabat suara yang mau request, mohon, saya kan udah ada kerjaannya live TikTok dan juga siaran ya. Jangan pernah request lagu cuma mencantumkan lirik. Do, request lagu dong yang jatuh cinta memang manis. Do, request lagu dong yang apa liriknya, mohon, to the point ya. Ini udah makan siang telat.

0: WhatsApp-nya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Menyapa sahabat suara yang juga minta disapa melalui live TikTok. Ini lagu spesial buat sahabat suara Andin Moving On. Ada Uci Hai, Wisnu My XL, Orange Snack. Lalu juga ada Yani dan Hendra. Wow, dua orang. Yang ini Andin Moving On, silakan.

0: jadikanku seluruh duniamu di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara yang di hari Senin ini terpaksa harus membuat moodnya oke-oke aja di tengah jam kerja karena kejepit harinya, besok libur tapi tetap masuk. Ada sumbangan tebak-tebakan dari sahabat suara ya, jadi saya harus bacakan. Dan ada dua tebak-tebakan, yang satu lagi dari saya. Takut gak lucu deh ini. Yang pertama ini dari sahabat suara yang ada di live TikTok bilang, kopi apa yang lelah? Nescafe. Enak tuh Nescafe ya. Hai, halo ya. Salesnya Nescafe boleh kali kerjasama ya. Selanjutnya, ikan-ikan apa yang berhenti? Ikan paus. Yang terakhir, tebak-tebakan dari saya, bismillahirrahmanirrahim, mohon apresiasinya. Tas apa yang mereknya ada di Sumatera Utara? Betul, Balenciaga.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali. Dan ini konser terbesar Kahitna selama 40

0: Zodi a Bomen. Mohu tu ma utukali ini sa.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

sudah bersalaman dengan kedua mempelai. Dipersilakan untuk menikmati hidangan yang ada. Kangen MC ya penyiar. Yovie and Nuno dengan

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

88.7 FM suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang hari ini badannya jarem gara-gara 2 hari cari pop sahabat suara, atau gara-gara 3 hari nonton Indonesia Custom Show? Aduh, saya benar-benar kayak capek banget rasanya, badan tuh kerasa pegel semua, ya kan? Kayak bangun tuh rasanya, aduh kok udah Senin lagi sih, bisa langsung skip aja gak sih ke Selasa karena besok libur. Tapi buat kamu mungkin yang hari ini sengaja mengambil cuti untuk beristirahat karena weekend kemarin benar-benar full sama acara ya di Yogyakarta. Dia ada Cherry Pop, ada Indonesian Custom Show, kemudian kalau saya gak salah tuh ada acara juga di Malioboro, di Parangtritis, wah banyak dah. Terus ada ini juga kan, kalau gak salah ada acara di Denggung apa ya, apa di mana ya, saya lupa deh. Pokoknya full deh, full acara, full orang. Kayaknya Jogja weekend kemarin benar-benar full sama, selain sama kegiatan, sama orang-orang juga gitu ya. Dan semoga hari ini buat kamu yang masih tetap ngantor biasa, tetap harus berangkat kerja, harus hari ini Senin lagi gitu, gak apa-apa. Udah dihabis-habisin kemarin weekendnya, ya kan, dia bisa bisin kemarin duitnya, mungkin dia bisa bisin energinya untuk kembali bekerja di hari ini. Tenang aja, besok tuh tanggal merah sahabat suara, besok tuh udah kamu bisa apa namanya, bisa istirahat gitu ya. Dan besok adalah tanggal merah terakhir di sisa bulan 2026 selain Desember ya. Jadi mulai dari besok terakhir itu tanggal merah sampai di November, nanti sudah tidak ada tanggal merah lagi selain hari Minggu. Gak apa-apalah ya, karena memang di saat-saat yang seperti ini kita cuma bisa apa, berdoa dan bekerja sahabat suara. Walaupun memang mungkin rasanya berat gitu, makin hari makin mahal, kebutuhan makin meningkat, tapi ya gimana, kalau gak kerja juga masak mau ngarepin dari

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Yes!

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
9: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
8: Naik level gimana?
9: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
8: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
9: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
8: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
9: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
10: Suara warga Indonesia.

107 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Ternyata kemarin gak cuman ada gelaran Cherry Pop Fest di Yogyakarta, sahabat suara. Di beberapa kota lain juga ada bebarengan dengan event-event musik juga. Kalau saya gak salah tuh di Surabaya ya, atau di Malang itu juga ada satu event besar. Kemudian di Jakarta ada Lalala Fest, yang dimana kemarin juga jadi panggung terakhirnya Code Line. Sedih banget. Panggung terakhirnya Code Line sebelum mereka berpisah. Jadi kalau kamu belum tahu, Code Line ini ternyata memutuskan untuk gak bisa dibilang hiatus juga sih, mungkin bubar kali ya. Karena memang benar-benar mereka bikin tur perpisahan. Dan Jakarta adalah kota terakhir di Indonesia yang ditatangi oleh Code Line. Mereka masih ada beberapa negara lain untuk tur perpisahan ini, dan mungkin kamu salah satu yang sakit hati juga, yang sedih juga gitu ya, karena setelah bertahun-tahun hadir lewat lagu-lagu yang menemani kamu gitu, mungkin kamu punya kisah di baliknya, terutama mungkin All I Want. Kalau saya jujur, di lagu All I Want ini kayak menyimpan sesuatu dan seseorang di situ. Tapi ya gimana lagi ya, memang biasanya itu sesuatu yang dipertemukan akan dipisahkan, termasuk si Code Line ini, sahabat suara. Dan ini kemarin juga jadi momen terakhir untuk Code Line bisa menyapa secara langsung fans-fansnya yang ada di Indonesia dengan tampil di stage-nya Lalala Festival. Mereka resmi nutup perjalanan konser di Jakarta gitu ya. Dan habis ini masih ada beberapa negara sebelum akhirnya benar-benar bubar. Dan udah gak bakal balik lagi gitu. Kalau di band-band Indonesia kan beberapa ada yang bilang bubar lah, vakum, hiatus. Tapi kayak beberapa tahun kemudian akan balik lagi. Tapi Code Line sendiri sudah menegaskan kalau yaudah, kita memang udah kelar aja, udah selesai aja, udah bubar kayak gitu. Jadi gak akan balik lagi. Dan kalau kamu kemarin berkesempatan untuk datang ke Lalala Festival, ya itu adalah penampilan terakhirnya. Kenapa ya semua yang dipertemukan dan semua yang indah itu harus dipisahkan? Tapi mending kayak gini sih. Kalau menurut saya tuh memang kita harus belajar dari sebuah band bernama Code Line. Karena mereka tuh jelas, mereka bergabung di awal, mereka memutuskan untuk berkarya gitu kan. Mereka punya perjalanannya sendiri kayak gitu. Tapi ketika mereka memutuskan untuk berpisah dan udahan, ya diomongin dengan baik-baik. Ada closure-nya, ada pamitannya gitu. Nggak tiba-tiba ngilang.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: atas nama Kak Arsi.
1: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
0: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
1: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
0: kuliahnya udah lama?
1: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
0: Hah? Apa?
1: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
0: Hah? Gimana, Neng?
1: Hah? Apa, Pak? Apa?
2: Art Job 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.artjog.id atau cek Instagram at artjog.id.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Oh, Tijus lah.

0: aja inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

Indonesia. Sore yang cukup hangat dan menyenangkan, sahabat suara. Kalau kamu ngelihat keluar sekarang gitu ya, atau kamu mungkin memang posisinya masih ada di jalan, masih harus berjibaku dengan kemacetan dan kepadatan Jogja sore hari ini, relaksin sejenak gitu ya. Kalau di jalan udah gak usah keburu-buru, nikmatin aja orang besok libur ya. Lama-lama di jalan juga gak apa-apa. Karena kadang-kadang nih, kalau misalnya kamu lagi di jalan terus terjebak kemacetan, either itu naik motor ataupun naik mobil gitu ya, kamu tuh masih kamu tuh bisa lebih peka sama lingkungan sekitar tau. Kalau gak keburu-buru gitu ya, kalau bahasa Jawanya gak kemerungsung gitu tuh, kayak kamu bisa menikmati suasana sore Jogja dengan sangat menyenangkan gitu menurut saya. Apalagi kalau ditemenin sama lagu favorit kamu yang bisa mungkin balikin mood kamu yang entah hari ini lagi jelek banget, entah hari ini mungkin lagi kesel, entah hari ini lagi kangen seseorang, atau malah sebaliknya, entah hari ini lagi happy banget. Boleh request lagu untuk menemani perjalanan kamu sore hari ini di Suara Santai bareng sama Chris Cantona, 081229988887. Atau bisa juga di TikTok @iswarajogja dan juga di Instagram @iswara.jogja.

0: Es Cantona.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus!

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
11: Iswara.

0: FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Yang sama gak cuma tatapan matanya dia, sahabat suara. Yang sama juga adalah kebaikan hati dari Alfa Midi yang selalu ngasih promo di setiap harinya. Hari Senin nih, berarti waktunya promo hub alias hemat satu pekan dari Alfa Midi. Dan di minggu ini ada banyak banget produknya. Ada sabun, ada deterjen, ada minuman, ada snack, ada tisu juga. Dan masih banyak produk-produk lainnya yang bisa dapetin promo hub atau hemat satu pekannya Alfa Midi. Kamu bisa cek langsung aja ke Alfa Midi. Tapi kalau misalnya mager belanjanya, nah tinggal download aja Midi Kring. Gampang banget caranya, sahabat suara. Tinggal klik pesanannya, bakalan langsung diantar sampai ke depan rumah kamu, kosan kamu, kontrakan kamu. Jadi tenang aja, semuanya aman kalau ada Alfa Midi. Karena Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja. Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Jogja, muterin satu jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di jajaran

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. The Massive, sahabat suara, salah satu band yang cukup menemani masa-masa SMP saya.
1: Jujur
0: di era-era SMP itu kalau ngeband salah satu lagu ya, selain lagu-lagunya Drive pada waktu itu, The Massive ini juga salah satu band yang lagu-lagunya wajib masuk di playlist latihan anak-anak band. Playlist latihan anak-anak band, ya gak sih? Karena memang band yang terbentuk di tahun 2003, which is ini udah 23 tahun, sahabat suara. Ini masih tetap eksis sampai sekarang. Dan ternyata setelah kurang lebih 20 tahun bareng sama label lamanya mereka, Rian dan teman-teman ini resmi masuk era barunya The Massive. Ya, ini adalah band independen. Dan untuk merayakan kebebasannya, The Massive ini siap menancap gas lewat The Massive Asia Home Run. Keren banget. Emang dulu setahu saya tuh kayaknya The Massive itu tuh mulai pop up, mulai kelihatan banget adalah setelah ikutan kompetisi ini, Emil Life Wanted 2007, bener kan? 2007, habis itu langsung boom, meledak di pasaran kayak gitu. Terus sempat kerjasama juga bareng sama label juga, sampai kayaknya kalau gak salah sampai kemarin bulan Mei 2026 bareng sama Musica Studios. Dan akhirnya resmi lepas gitu ya dari label. Sekarang udah bisa dibilang band indie gitu, independen. Dan langsung akan bikin The Massive Asia Home Run. Jadi kalau kata Rian sendiri, memang ini persiapannya gak main-main. Dan mereka udah latihan, bener-bener latihan gila-gilaan banget buat tur keliling Asia ini, yang nanti startnya di bulan Oktober, sahabat suara. Which is ini tinggal, ya ini Agustus sudah akhir-akhir gitu kan, September, Oktober, kurang lebih 2 bulan lagi lah ya, 2 bulan kurang malahan kayak gitu. Karena memang selain fisik yang sudah tidak muda lagi kalau dibandingin sama eranya The Massive di awal-awal boomingnya gitu, 2007-an gitu ya. Dan gak cuma fisiknya, mentalnya juga diuji waktu menentukan set listnya. Kamu tahu sendiri, lagu-lagunya The Massive ini enak-enak banget kan, sahabat suara. Dan karena banyak banget nih lagunya, jadi antara personil tuh sempat punya jagoannya masing-masing gitu. Bawa ini dong, bawa ini. Biasa anak band kan kayak gitu ya, banyak isi kepala yang harus disatukan. Akhirnya setelah mungkin cukup alot gitu berdiskusi satu sama lain, dan nanti akan ada total 20, kurang lebih 20 lebih lah ya, lagu yang dibawakan, termasuk lagu-lagu deep cuts atau lagu-lagu dari album yang ini jarang banget dibawain secara reguler atau secara live kayak gitu. Dan ini nanti bocorannya di bulan September, sahabat suara. The Massive ini bakal ngerilis 2 lagu sekaligus full bahasa Inggris. Keren banget sih. Oke. Ditunggu banget The Massive pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan ini memang jadi salah satu bagian dari rencana gitu ya, buat expand market ke luar negeri. Tapi startnya adalah dari tur Asia dulu. Jajaran Juara edisi 24 Agustus 2026, 1 jam penuh Gris Kantana akan memutarkan lagu-lagu dari The Massive. Sahabat suara yang pengen banget mungkin throwback gitu ya, mungkin nostalgia ke era-era 2007 SMP tuh gue, 2007, 2008, 2010-an, atau mungkin The Massive yang udah agak-agak baru-baru gitu ya, yang kesini yang belasan, yang mungkin tahun 2010-an gitu sampai 2020-an kesini juga boleh banget request lagu The Massive favorit kamu. 081 22 99 88 88 87, atau bisa juga di TikToknya Iswara @iswarajogja, atau di Instagram @iswara.jog. Yang satu ini saya suka banget dari album perubahan di tahun 2008, dan kayaknya juga agak jarang dibawain live. Apakah besok akan dibawain live? Ini dia The Massive, salah satu track favorit saya. Ada Ill Feel, Manusia Tak Berharga.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Suara apa itu?
3: Surprise! Happy birthday!
4: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Dengarkan isu suara di

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. The Massive Asia Home Run ini nanti akan ada di 5 negara, sahabat suara. Ada di Indonesia, tempatnya di Jakarta, kemudian ada di Hong Kong, ada di Malaysia, ada di Taiwan, dan juga Singapura. Kalau kamu pengen tahu cara beli tiketnya gimana, langsung aja cek di Instagram @themassive, karena ada beberapa negara atau beberapa kota yang udah dibuka tuh ternyata untuk penjualan tiketnya gitu. Kapan lagi kan kita melihat The Massive yang sekarang ini sudah menjadi band indie gitu, melakukan Asia Tour. Semoga sukses dan semoga makin gacor lah The Massive ini. Udah 20 tahun lebih berkarya di industri musik dan masih bisa bertahan, dan semoga juga bisa dicontoh sama band-band lain yang ada di Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
7: Mau tijus, mau.
6: Hehehe, tenang.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
1: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: aman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
2: Suara
0: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara
2: Suara di 101.4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

Selamat malam sahabat suara, Beril Rasa Davidi nongkrong bareng Berry, let's go. Nemenin lo lagi di mobil yang mungkin masih lembur di kantor. Semangat terus ya, hidup ini harus dibawa semangat. Buat lo udah sampai rumah, selamat beristirahat. Nanti ketemu

0: Pesantren Mata Air Alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Gua sudah mengaktifkan TikTok live iswara.network. Jadi buat lo yang pengen ngeliat gimana sih siaran tuh visualnya seperti apa, nah masuk aja ke TikTok iswara.network. Pengen sapa-sapa dulu. Anyway, ada Dari, ada Mama Juan Juna, ada semuanya ya. Boleh dong komen-komen atau mungkin pengen titip salam, ntar gue bacain lah. Sekarang lah gue bacain ya, sambil gue bacain info. Ini yang lagi ramai banget, sahabat suara. Jujur gue cuma punya kaosnya, tapi tidak dengan nonton live-nya. Rex Orange County, I wanna be the one that makes your day.

0: Ini orang, sumpah gue dari dulu, dari tahun lalu gue pengen nonton Rex, tapi tidak kesampaian. Semoga tahun depan bisa. Dan gue dengar ada gebrakan dari doi. Jadi Rex Orange County atau Alex,
1: Classic Alex
0: atau Alex, dia tuh ke Bekasi sahabat suara. Jadi setelah dia dari Lalala Festival, Rex tuh ngasih kayak surprise gitu. Dia bikin intimate pop-up show di rumah salah satu fansnya dia, Rifki di Bekasi. Dia cuma datang main, dia konser kecil-kecilan gitu, pop-up show gitu di halaman rumahnya dia di Bekasi. Coba. Tapi memang si visit ini tuh adalah bagian dari rangkaian house show Rex di Asia Tenggara, sahabat suara gitu. Jadi kayak, Rifki, kamu mendapatkan tamu yang sangat amat gong ya. Ya nonton di Lalala aja gue, astaga gue pengen banget. Tahun lalu juga gak sengaja kesampean, cuma beli kaosnya doang gue. Bayar berapa? Enggak bayar. Jadi ini free, gak bayar apapun. Emang ini bagian dari tournya si Rex Orange ini. Rex Orange atau Alex. Ngomong-ngomong soal tamu seperti Alex ya, atau Rex Orange County ini, kira-kira si Rex tuh dikasih cemilan apa ya? Coba si Rifki ngasih Rex, Rex ini makan aja gitu nih, ada nastar, ada kastangel gitu, apa kek gitu ya. Gue kalau ada tamu, andalan gue adalah gue kasih air putih dingin, karena tamu itu suka banget air putih dingin pakai es, udah gitu aja gue simple. Nah kalau ada cemilan-cemilan mah biasa gue kasih tapi gue kalau ada tamu, gue biasanya kasih air putih dingin tadi, sama gue beliin nasi goreng atau enggak makanan-makanan berat. Jadi langsung makan berat aja gitu, karena soalnya tamu gue tuh biasanya datangnya malam atau enggak ya malam sih, biasanya jadi kayak sekalian makan malam ya, gue beliin gitu. Itu bagian dari hospitality gue ke tamu-tamu gue. Nah tapi kalau lo sahabat suara, kalau misalnya ada tamu datang nih ya ke rumah lo gitu ya, biasanya tuh lo kasih cemilan andalan apa sih? Kasih tahu aja di WhatsApp Iswara 0816-114-1014 atau di TikTok, karena gue sekarang lagi live ya. Sampai ketemu di sana. Kita masuk ke The Adams dulu sahabat suara. This one is Hanya Kau. Sing along.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

pulang bersama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Apa kabar semuanya? Kita ngomongin soal cemilan. Kalau ada tamu tuh andalan lo tuh lo kasih apa sih sebenarnya? Nah itu dia. Ini bacaan dari Aurel. Kalau ada tamu di rumah gue pasti ada gorengan, bakwan, tahu isi sama risol. Nah risolnya apa nih? Bihun apa? Wortel? Apa sayur? Karena menurut gue risol itu adalah bihun. Tidak ada kalau isinya sayur sama smoked beef itu bukan risol itu. Risol tuh bihun guys. Ada Dimas dari Bandung. Gue biasanya bikin pisang goreng sama kopi. Waduh, bawa bapak nih tamunya nih, ya enggak? Pak, kopi pak. Iya, biasanya ada samsu kaleng tuh tengah-tengah. Lo tau gak sih ada rokok? Kaleng, isinya 50 batang gak salah. Tuh langganan bawa bapak kalau nongkrong tuh. Taruh tengah ya kan, sama tiker. Michelle, kalau tamu datang, nyokap gue pasti ngeluarin nastar sama kastengel meskipun bukan lebaran. Oh iya, ada tuh tipikal orang yang emang selalu sedia gitu. Kalau di rumah gue kan lebaran doang kan. Ada warga-warga TikTok nih. Ada Sally, ada Balkis yang katanya cemilan, ngasihnya cemilan cepulu ya baru. Ada Zwitsen. Ada Zwitsen Chance. Apa kabar Zwitsen? Main lagi dong. Kalau Riri, di rumah gue kalau ada tamu pasti ada Taichan. Wih, Taichan sih. Oh iya. Guys, nih ini sedikit pencerahan ya. Kalau misalkan di rumah lo ada tamu, ini biar enggak bosan, lo kasih Taichan. Nah, jarang tuh memberikan tamu suguhan, menyuguhkan tamu Taichan. Gitu. Taichan. Nah, banyaklah Taichan-Taichan enak lah. Dan kalau ngomongin cemilan sih favoritnya itu basreng. Tamu lo kasih basreng ngegas ntar ngobrolnya. Ada Sally ngasihnya kongguan, isinya emping melinjo tuh kan. Ini janggal nih, nggak mungkin, jarang banget ada di rumah lo ada kongguan, isinya beneran kongguan. Enggak, isinya melinjo. Teman gue isinya sarden asal lo tahu. Ada bae. Ada Abai from Bekasi. Biasanya kalau cemilan untuk tamu, gue kasih keripik dan martabak kril. Keripik martabak. Woi, martabak juga tuh. Martabak juga tuh. Ya, sebenarnya tuh sekarang nowadays asik. Orang tuh kalau ada tamu, udah bukan yang kayak ngasih toples-toplesan kebanyakan ya. Tapi kalau mau ngasih juga enggak apa-apalah semampunya lo. Tapi sekarang tuh biasanya ini udah ini apa ojol makanan online. Udah dipesan nih martabak, taichan gitu. Kita sharing-sharing ya. Ini gara-gara Rex Orange County main ke salah satu rumah warga Bekasi. Dia bikin konser di taman rumahnya. Intimate pop-up show gitu, keren banget ya. Gak usah ngomongin Rex deh kalau ke rumah lo. Tapi kalau misalnya ada tamu ke rumah lo kasih apa biasanya? Andalan lo dan keluarga lo di rumah. Kasih tahu gue di TikTok live iswara.network karena gue lagi live di sana, atau bisa mampir ke nomornya Iswara aja 0816 114 1014. Niki.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Aha, dua, seru banget dah. So seru lo, Ril. Lama-lama ya. Wih, kok mati lagunya? Gitu deh pokoknya ya. Sahabat suara yang di TikTok dan yang di mobil, apa kabar? Waduh, mobil lo apa sih guys? Coba guys, spill dong. Ini aku pengen spill juga, nanti di jam 9 akan ada sesi curhat ya. Jadi lo, ini udah ada yang masuk nih. Curhatnya mengenai mereka tuh udah nikah, tapi akhir-akhir ini pasangannya tuh dingin banget. Nah, ntar kita bahas ya curhatan beliau ini. Anjir, gue sumpah kalau salah 96 gue bercanda doang ya, Akmal. Gue cuma mobil, kan gue tadi nanya mobil lo apa, ada ngepap Sigra Bang Beril, ini juga mobil kantor, ya bercanda, gak apa-apa, yang penting gak kehujanan. Hati-hati ya, Akmal. Ini ngomongin soal cemilan apa yang lo sajikan kalau misalkan ada tamu. Nah, ini official suguhan lo ya. Raka dari Depok, kita lihat suguhan warga Depok kalau ada tamu ya. Soalnya terakhir gue lihat, enggak ada yang itu Bekasi. Bekasi ada onta guys. Gue kalau ada tamu malah pesan martabak standar. Tadi udah banyak ya martabak soalnya. Depok tuh kasihnya tuh yang ekstrim-ekstrim. Nastel gitu, ekstrim tuh. Nastel, tau gak warga Depok nastel? Nasi telur. Jadi ada telurnya. Tapi nastel tuh sebenarnya nasi goreng dicampur mie goreng. Brutal banget kan makanan orang Depok. Gue dulu orang Depok. Makanan-makanan Depok tuh macam-macam tau guys. Di rumah gue kalau ada tamu harus ada teh manis panas. Dan kebetulan tamunya datangnya jam 2 siang. Tapi emang mau tamunya siapapun teh dulu. Masalah hidup belakangan. Gue nanya mobil lo apa, bercanda tau. Ngapain sih nanya-nanya mobil, gue juga ih. Ini juga si burung putih di TikTok bilang, Baleno 2002 pajak mati 4 tahun bang. Bye-bye ntar kalau liat polisi ya. Ayo Ci. Ute, kalau di Bali disuguhin nasi babi guling bang, buat yang bisa makan haram ya. Ini ya, kerupuk babi ya. Coba dong, mungkin ada cemilan-cemilan asal kota masing-masing gitu kan. Mungkin kalau di Bali tadi Ute bilang disuguhin babi guling gitu. Di rumah gue biasanya kalau ada ini, lu gak ada yang ngasih suguhan ini ke tamu lu, permen. Pasti ada permen di toples kecil tuh, permen. Ada, kalau di rumah gue ada begituan, relaksa ya kan, sebut merek tuh. Wih, 0858. Kalau ada tamu, biasanya aku suguhi sate cempe. Cempe tuh kambing muda ya. Sate kambing, cempe enak tuh. Apapun makanannya, yang penting tamu kamu happy ya. Masih gue temenin di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Buat yang di mobil, mungkin teman-teman pengen curhat gitu ya, mungkin di kantor lagi pusing banget, boleh langsung aja kirimin curhatan lo ke nomornya Iswara di 0816 114 1014. Kita ke Dewa 19 dulu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sama Beril, di nongkrong bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. Apa kabar yang masih di perjalanan atau mungkin yang masih di kantor? Yang mau titip salam juga boleh karena kita masuk di jam keduanya Beril sialan. Jam 9. Nanti

0: Works.
1: Mana suaranya? Aw, aw, aw, aw, aw. Era-era pakai cana pensil kalau kata Sally di TikTok. Benar. Sama topi yang apa sih sebutannya tuh? Aduh, gua entar lupa, ngeblank gua. Topi dorks apa sih yang era-era Piwi Gaskin banget tuh. Lupa gua pokoknya topi apa gua lupa. Snap, snapback. Yeah, snapback. Piwi Gaskin yang like gue. Ini gaya gue, enggak suka jangan marah gitu. Gue lupa, seperti janji gue, sahabat suara, di jam 9 ada sesi curhat. Jadi, so ladies and gentlemen, please welcome BTS, berani terbuka sama Beryl.
2: Sekarang saatnya
1: BTS
2: berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Nih deh. Ini voice note sahabat suara. Kita dengerin sama-sama ya. Dari mana suaranya dari?
1: Hey bestie.
0: Ya jangan gitu dong sekali. Iya Dar, biar pala lu seger Dar. Sumpah nonton Coce lu disuguhin rumus tuh seru.
2: Oke, kejar
0: di sini. Ya. Yes. Iyalah rumah sendiri.

0: Why?
1: Anjay.
2: Terus yang ketiga beda 20 tahun sama gue. Jadi
1: sumpah gue kira gue sama adek gue doang yang beda jauh. Gue sama adek gue 7 tahun. Ini 30 tahun bos.
2: Iskripnya beda.
1: Ya
2: pengertian mereka pada apa yang gue kulit mungkin sedikit yang gitu. Jadi
1: bingung. Parah li.
2: Ini bukan kebuan itu. Tapi giliran gue diem, pada nanya, oh komen lo diem aja dar, misalnya lo wajah, misalnya lo punya cerita. Jadi gue bingung gitu kan, kadang kesel gak selama aja gitu. Kalau gue tapi nanti dengerin, kalau misalkan gue lagi diem aja tanya lagi mana mau jenis gitu. Udah sih ya, ini juga aja, biar gak panjangan. Thank you.
1: Makasih ceritanya dar. Tapi bentar deh, selama ini mah sama kakak-kakak lo berkembang komunikasinya kayak gimana? Maksud gue, apakah setiap berjalannya hari, berjalannya tahun, makin tua tuh cara komunikasinya beda-beda apa gimana gitu maksud gue? Ya kalau misalnya, gak apa-apa banget sih kalau misalnya lo emang, gini ya, gue aja kadang-kadang suka pengen kayak, aduh gue malas, lagi malas kumpul keluarga nih gitu, karena memang takutnya bukan gara-gara kayak ah nggak suka sama orang-orang, enggak, daripada gue, orang kan taunya gue penyiar dan gue MC, iya kan, jadi kayak Beril gimana nih, apalagi gue kalau misalnya gue tiba-tiba ngomongnya dikit janggal pasti kan, kok tumben sih Beril diem. Nah gue lebih memilih untuk kayak iya sih, apa gue nggak ikut dulu deh, takutnya daripada tanya-tanya yang gimana-gimana gitu, karena ke keluarga pun aja gue suka sosial energi pasti habis gitu. Ada momennya gue juga kayak gitu. Gak apa-apa dar, you did the right thing. Jadi kalau misalnya lo emang pengen mengurangi komunikasi dulu sama orang karena alasan sosial energi lo lagi habis, gak apa-apa banget sih menurut gue. Gitu. Jadi ya kalau misalnya lo butuh energi lebih gitu ya, selamat menonton gue siaran dong di iswara.network dan juga di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Nah jadi buat lo nih yang lagi malas ngomong, maunya joget-joget doang, gue kasih yang joget. This one is from Superman is Dead. Kuat kita bersinar. Buat lo sosial energinya lagi habis, yaudah diemin dulu aja, istirahat dulu aja, biar makin menyala abangku, makin bersinar abangku SID.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

0: dua sesi pertunjukan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

Vera, Macalvin, Instagram, Yuma, Vera, Galas, Guitarra, Vera.

tapi tetap bertahan sampai sekarang. Depan kaca berani bilang merah bosnya boleh sendiri. Dulu udah bikin klasik, tiap kaca bilang yo. Dari umur 21 udah this. Marie Kondo all the bullshit, flow so good so tight.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. So, it was make me proud dari Busboy dan juga Manor Moss. Sekarang kita masuk yuk ke sesi curhat lagi, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS, berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

Oh, ini ada yang mau titip salam nih. Halo Bang, aku Bunda Zitna dari Kalimantan Banjarmasin, Handil Bakti. Kirim salam dong untuk suamiku Bang Salim yang lagi nyetir di jalan tujuan tujuan Bati-Bati. Hati-hati kali ya. Tetap semangat dan jangan ngantuk. Oh iya, di rumahku kalau ada tamu, aku beliin kue jajanan pasar gitu yang khas dengan daerahku. Coba. Jajanan pasar khas Banjarmasin apa sih, Zitna? Ini ada juga yang cerita sama gue. Gue harus bacain nih. Tadi mana ya ceritanya ya? Oh, ini dia. Ber, curhat dong. Aku Risa. Aku udah nikah dan akhir-akhir ini pasanganku dingin banget sama aku. Gak kayak dulu waktu awal pacaran. Di voice call dulu lama. Sekarang kalau aku di kerjaan, di voice call dia gak betah. Dulu suka banget aku deket-deket manja. Sekarang dia kayak risih, Ber. Dan tidur pun saling berhadapan kiri-kanan. Sekarang perlakuan gak seromantis dan tidak semanis dulu. Aku bingung, Ber. Aku tanya selalu jawab gak tahu. Bahkan aku cek HP-nya gak ada yang aneh-aneh. Aku pernah nanya, bosankah kamu sama aku? Dan jawabnya, iya. Aku gak tahu jawabannya bercanda atau serius. Sekarang aku bingung aku harus gimana. Aku masih cinta dan... aku masih cinta sayang dan gak mau ditinggalkan, Ber. Makasih, Ber. Ya. Okay. Aku bukan pakar cinta apalagi pernikahan. Tapi... yang namanya bosan itu kan kalau dulu di pacaran tuh sering banget ya terjadi, apalagi di pernikahan, kayak lo selamanya gitu sama beliau gitu. Dan cerai itu tidak semudah itu, betul semuanya ya. Jangan gampang cerai kalau masalahnya bukan yang berat-berat. Nah, ini masalah bosan sebenarnya. Anggap aja jawaban iya dari suami lo itu serius. Anggap aja serius. Jadi kayak memang kalau emang mana udah ada tanda-tandanya juga kan. Kayak ini bosen nih apa segala macam, perlakuannya beda, treatmentnya udah makin minim apa segala macam. Nah, coba sesekali gitu seminggu atau dua minggu kalian pacaran, keluar, ngelakuin hal yang belum pernah dilakuin gitu. Karena bosen tuh sering banget ya. Coba ya guys, yang di TikTok bener deh menurut gue. Oh, kata Dari betul, bosen wajar sebenarnya. Jadi harus cari jalan tengahnya biar gak bosen. Iya, nah yang paling penting menurut gue, bosen tuh pasti. Pasti ada. Yang paling penting adalah pasangan lo mau dengerin atau enggak, pasangan lo mau bebenah apa enggak. Kalau enggak itu susah tuh. Gitu. Coba kasih jatah deh. Maksudnya kayak jatah makan gitu kan. Mungkin malam makannya porsinya segini, dikasih jatahnya lebih banyak gitu, makan malamnya gitu. Kita gak mau, udah aku ajak. Ajak makan. Oh ya udah, makan di luar coba. Iya benar kata Al-Ghifari, jangan sampai ada kata talak. Betul, betul, betul. Iya, gitu. Kalian umurnya berapa, umur pernikahannya? Ini apa pesannya buat lo juga di luar sana? Gue juga gak tahu nih, aku akan mengalami hal itu. Pasti gue akan mengalami hal itu sih. Cuma solusi yang paling deket adalah ya ajak kita jalan-jalan keluar. Kayak misalkan yang deket-deket aja dulu kayak Brunei gitu. Mana gitu ya. Lagi banyak film bagus. Tonton, ntar ada Spider-Man. Sekarang lagi ada Spider-Man, ntar ada Doctor Doom. Terus ada Insidious. Kalau butuh adrenalin dalam hubungan gitu ya, coba nonton Insidious ya. Gue aja yang penakut aja. Gue tuh suka nonton film horor. Maksudnya kalau diajak ya gue iyain. Karena gue suka adrenalinnya. Walaupun ya 90% selama film berputar, saya tutup mata. Sekian dan terima kasih.

0: dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, lo tau gak sih gara-gara tadi ada yang curhat mengenai pasangannya itu, suaminya sudah tidak ngasih treatment atau ya pokoknya auranya di rumah tangganya dia itu udah gak kayak dulu lah, kayak bosen gitu deh, kayaknya bosen deh suami gue. Nah, gue pengen nanya-nanya iseng ya. Gak usah pernikahan deh. Ini ngomongin soal sesuatu yang jadi apa ya, jadi obstacle di hubungan lo gitu ya. Ada halangan. Nah, yang pengen gue tanyain halangannya adalah selingkuh. Lo kalau pasangan lo selingkuh, taruhlah lo udah sayang banget nih orang. Lo pacaran udah 5 tahun ke atas, tapi tiba-tiba pasangan lo selingkuh. Selingkuhnya nih gue kasih case ya. Selingkuhnya itu cetan. Cetannya tuh udah kayak ngasih emot-emot love gitu, dan nanya lagi ngapain gitu. Emang pacar kamu lagi di mana gitu. Enggak kalau chat gini gitu. Tapi pasangannya belum ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Cuma kayak belum pernah jalan berdua tapi chattingan aja. Nah, kalian kalau berdasarkan case tersebut, lo tuh tipikal yang ngasih kesempatan apa enggak? Nah, jawab gue. Kalau kata buset, gue diserang nih di TikTok nih. Ada yang bilang, soalnya gue bilang gue masih pertahanin kalau gue. Dara, hah, lu masih pertahanin, kata tuh Demar. Kata Dari, kenapa lu kasih kesempatan kedua, hah? Gaps tetap big no, katanya. To the Mars, no. Aurika, kalau chat doang masih kasih, tapi ntar ku balas juga. Oke. Claudims, kasih karena aku pelaku. Zam. Claudims. Kalau kata Ute, no, karena sekali selingkuh bakal terulang. Katanya selingkuh lagi. Selingkuh itu penyakit ya. Kalau kata Klip Arisan, tinggalkan saja. Kalau gue masih bertahanin, kenapa? Enggak nih, sebenarnya sih gue gak tahu ini jahat apa enggak. Cuma ya udah pasti yang selingkuh lebih jahat ya. Tapi kalau pasangan gue selingkuh, gue kan bertahanin for the sake of level kita udah beda nih berarti nih. Gue akan satu langkah di atas dia. Karena gue bukan tipikal yang kayak, oke, mungkin gue sakit hati di awal, tapi nextnya level gue akhirnya lebih tinggi di atas dia. Dan gue mungkin bisa kayak, ya gue punya privilege lebih ke pasangan gue gitu, lo ngerti gak sih? Karena ya lo udah pernah ngelakuin kesalahan yang fatal nih, lo jangan macam-macam nextnya. Karena gue tuh orangnya penasaranan sih kalau gue gitu. Apakah sekalian kayak survei gitu lo, ini bisa gak sih kayak gini lagi? Apakah akan terjadi lagi apa enggak gitu? Tapi ya gue mungkin akan menemui sakit hati lain ya ke depannya gitu.

selingkuh, perselingkuhan, dia mendeklar kalau aku nggak keulang kak, tobat bisa kok. Nah coba, kenapa kalau Dims kamu sebagai pelaku selingkuh tidak terulang? Nah itu gimana tuh? Jadi biar pola pikir tukang selingkuh di luar sana tuh ngikutin kalau Dims ini bisa kok tobat. Nah ini unik nih. Kalau kata Rina, selingkuh no, poligami oke sih, tapi pilih salah satu, sunat satu kali lagi atau dibelah astagfirullah. Gak mau kayak ini dong, Soleh Solihun di film Hangout. Pipisnya mekar ya. Kak, gue ketagihan nonton live trip, sepatu sama topi udah banyak banget, tetap beli-beli mulu. Wah, ini nih. Lo bisa selingkuh gak dari live trip, sepatu sama topi itu? Kita bahas di TikTok ya. Kalau misalkan nih ya, nih tadi gue kasih case-nya, lo pasangan lo, lo sayang banget sama dia, lo udah jalan, pasangan lo tuh lo udah pacaran 5 tahun lebih gitu ya, tiba-tiba pasangan lo selingkuh, chatan sama orang tapi belum ngapa-ngapain, chatan aja, tapi chatannya tuh kayak udah kirim-kirim emot, nanya lagi apa, banyak hal-hal yang gak perlu dibahas deh, tapi dia bahas sama si orang lain ini, lo akan pertahanin atau enggak? Kita masuk ke Dipa Baris dulu ya. Kalau mau jawab di TikTok ya, karena gue lagi live TikTok iswara.network sampai jam 10 malam. Dipa Baris, sikat.

0: Oke, ini terakhir akan gue bacakan. Tadi mana ya? Mana deh. Ngomongin soal suguhan yang akan lokasi ke tamu lo ya. Bentar, ini meja sempit banget ya, sorry. Gue punya cerita dari pendengar, namanya Rani.
1: Iya. Yeah.
0: Rani, Radit dan Jani, anjay. Dia cerita kalau keluarga tuh punya kebiasaan unik, sahabat suara. Jadi setiap ada tamu datang, ibunya itu selalu bikin satu makanan yang sama. Bakwan jagung. Wah, enak banget cuy, bakwan jagung, anget-anget. Yang warnanya terang tuh. Wih, baru masuk masih krek-krek. Jepin bakwan jagung lapar banget, coy. Sampai suatu hari Rani nanya, "Ma, kenapa sih selalu bakwan jagung?" Ibunya jawab, "Karena kalau orang datang ke rumah kita, minimal dia harus pulang dengan perasaan pernah dijamu." Tapi kan ini jagung, mah, bukan jamu. Nah, itu. Dan menurut Rani, sejak kecil tuh dia baru sadar. Makanan itu bukan cuma soal bikin kenyang. Kata dia, kadang itu cara orang nunjukin, "Gue senang lo datang." Sebenarnya gue suka banget pemikiran kayak gitu ya, sahabat suara. Jadi kayak bukan soal makanannya sebenarnya. Soal kayak, "Nih loh, ini rumah gue, selamat datang di rumah gue, ini adalah makanan yang biasa gue kasih, selamat menikmati," gitu. Tapi gue gak tahu sih, ada orang yang pasti nanya dulu ke tamunya, "Lo pengen makan apa?" Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak, "Yaudah, sediain aja nih yang versi rumah kita," gitu. Ya, apapun itulah, yang penting tamunya jangan pada BM ya, gimana pun tamu gitu. Ya ada yang bilang tamu adalah raja gitu, cuma kadang-kadang rese juga kalau tamu yang kayak suka gak tahu diri gitu. Gitu lah. Rani, bawain aku jagung lu. Bawain jagung enak banget. Ini adalah terakhir gue siaran, sahabat suara. Maksudnya jam terakhir, talk terakhir gitu ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan gue dari jam 8 sampai jam 10 ini. Sapa-sapa juga nih, ada Gaps yang katanya, "Gaps, besok lo cerita ya Gaps ya di siaran gue." Jadi tuh mantannya pernah selingkuh sampai check in. Nah, udah lama nih gue gak denger cerita kayak gini nih. Dara Dwira, yang kemarin host COCK, iya betul. Ini jam terakhir gue, kalau mau titip salam, monggo gue bacain on air. Lo bisa kirim di komennya TikTok iswara.network atau di WhatsApp Iswara 0816-114-1014. Ada Glenka, cepet banget mau udahan siaran ini, udah mau jam 10 tahu.

Ada Al Ghifari, ada Gaps, ada Glenka, ada Dara. Yang kemarin host COC kan betul, gue kemarin nge-host di COC. Seru banget Class of Champions, by the way. And sekarang gue pamit kali ya, sahabat suara ya. Buat lo yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Yang masih di mobil juga, hati-hati di jalan. Yang masih di kantor, semangat ya bro, cepat pulang, udah ya. Ini sebenarnya ada yang pengen gue sampaikan juga, and sebenarnya ini juga penting buat lo dimanapun lo berada, buat sahabat suara dan saudara-saudara kita yang di Kalimantan yang sedang terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan teman-teman kita di Flores yang masih menghadapi dampak gempa. Semoga selalu diberikan keselamatan, kekuatan dan perlindungan. Buat teman-teman yang lagi berjuang di sana, semoga keadaan segera membaik. Beryl pamit dulu. Sampai jumpa besok. It's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

0: Benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far, far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.